kujua na kukua ni lengo la kila kupisha tua. Hivyo hata ukinizungusha sioni shida, utanifundisha.